rumah Bapak Kutika. Cepi kui pecahannya. Turahan cermin. Wasyirik. Hisap kitab merah. Tu sabere utkar. Bacche ko silence ki shakti ki sakashti.